0: ako maswek chem jintos Igo sechen 105.4 FM
1: Maging uy kelyen sanya eng notok petusiek chechang ya kakiro ji neimuchi kechomei anan kengolole eng yaityo keboisie ngolyondoni keger

0: tegalala kena sih nutrisi sebagai targetnya lain dua ribu tegalala karibu 6 billion kau ingat aisyah bukis sekutar pergi tap Kenya dengan lega berbeda dengan kosuian berbeda bagi ini nyonya kamu hanya kamu aku tegalaya kita roti nato nato mutu kita cuma nasi nutrisi aku Chris kita aku tim CS nba nasi nutrisi aku CS nba menteri coba kerja APS nba menteri coba kerja Dr. Bruno Rono, Dr. Chris Kito, agotin CS Badi, agin mutahika ku CS Nabagra kata. Mato kutip chengonyi, aserkali ta Kenya, amuna atana National Security, Food Security, kukotia ni Head of Public Service, kena jata jawa, pelus koske, nungo bangkere jata jawa, kutupia terutu kio tergali, kietu itu sekia tangan kumye. Guna bai... Gue itu kita lagi ni orang kita kerana ada tool jawa, bangkana tu kumong melaya ada tool yang tergali. Lagi nunggu kita orang gaya itu juga semua je. Ubat apa tu lagi awalun kita tu. Mungkin awalun kita tu lagi bukan tergali, tayari tu bill dia bangun guna, dia bangun ini kau hanya financial ya. Lagi nunggu kesulitan kesulitan dia kita guna, awak kau jangan dia pun dok yang jago bukan tergali, bukan kuli banjir yang jauh itu semua kau jago kuli macam kau lagi sulit. On behalf of the government, itu kita tayar.
1: Siapa gele kita bukak tu kalau jaya sabu kengin company dah Kenya Seed kogi mite engguar erna tengai kita tapi kuno kicang uan negit kuno nai garip wangwan cegiwa mojo nyuri cegiwa go Kenya Seed ne no tengai cegiwa yai neter MD kud koipci ki parasta gele Kenya Seed uaya gageng geng parasta tulse cegita lel cingumye enggemed no tengai bah Kenya
0: neta kogi ngapin Kogi Kenya Seed kama, kiri nyuruh man ni sawadi ni luaran
1: konunai
0: trophy, konunai guys, konunai ke terjin, ngalegab mandate nabi amitogab Kenya, ngalegab management negara, ngalegab leadership nabi kapanan nabi Kenya Seed kama ni, kiri nyuruh neta aku mandate negara nabi tergali, negi gindo, negi gigi kogi gigi best, kogi nyuruh kogi Kenya Seed kama ni, kuya gay muat ni kiri nyuruh ngalegab kapanan, siapa negara nanti negara aran di kampun itu. Atyagi nyuruh orang ini, nebo management nebo staff, mana dibayar ini nebo mana neangin execution, anak itu tu lah tu jere angin ni, angganya sih tak masuk orang yang terus dia nyuruh nada orang orang, atyagi nyuruh orang agen angin ni dah cik ayu mie ngalera region yang jadi East Africa, dia juga sama dia nada orang, dia lagi dia negara orang guru tu no, koin aktu kalau kita mungkin orang guru tunggu no, gaji tu orang orang dia nyuruh, dia kipai dia kipai presiden Afrika. In the world contest, the only country we have been able to get a seat. In the last we have been able to get a seat. Agak tul, kimi kita tinggal jadi negara di sini tanjung kita. Kuiir kampung ni, nang para statu, negi kor negi ni nang mandat, nang bayar merap ke, nang kami tu. Agiir negi kuiir ini atau nang agiir pih kimi mana jadi sosial sih, bahasa kampung ni kumiye, ag para statu kumiye, bayar merap ke, nang kuiir gure, nang agen, nampak semua kuiir semua, kuiir abis kampung ni, anak ni para statu, sih mana jadi kumiye, bayi tin kuat. Tapi kuiir, jadi mengarah kumiye, nang lekap etik sa, nang lekap tu jiran ni. Kau ibu ni garu, kau nanti garu wangwan mood. Kau abangnya tu gigi nyuruh na bagai angge, kau tu tu kibara aron cili di bangga ni kerja sih kamban. Agi na mandate mau sergali kau ni, lagi mau tua sergali. Amu mui maguti kau jen prasut agi tu sergali kasi. Anang kau ni bangku, kau kau tu ni aje dan menjadi ay. Aku bihap Kenya, aku bawa mi pergi Kenya, aku bawa tu tebet arte development bagainya. Kau nanti ni gigi ni. Kau tu ya tu mungkin ini urusan mungkin dia ini agak alignan khususnya agamaku tu dah serba lagi boleh neta kena tu bukti kita ni negi dia negi gua ni negi jadi kampanye negara ini urusan. Nampak semua nampak ni, kau gigi ada plan, strategic plan nebo kampunit agenge age tugul ak separatot age tugul nekikonu nemi age tugul nekikonu kiyoito ano chekikikono kiyoai kuye makat kokikikere ing ele kikisindonekei melen kele kikochinto kityo kiro kele kekenyakit komie tuguk chemokotin kile kikole keswek chetechu kile kokon chu kile kikisir agenda nekiyonye serikalit That is why I'm all this sweet in Kenya Seed Company. In Kenya Seed Company, in the 70 years, go get the highest and the sweet, the chance to give quality, a good quantity. Go get it, no one goes to get it up Kenya. Tomorrow, I will not. Could not engage the game in the window. Galega Bandit, the Sergale. A moving your meat, that is why every evening when I was sweet, you are Kenya. I would come in the mood. Nebo angwan nebo somok ko governance ole manejendoi organization anan ole manejendoi parastatu anan ko ngalekab serikali ko kingo ne tugul kikiyai ketiken kele kikere makikonu kityo nekiro kele kikiyai komie kindo kora notono age amune sikikiyai komie amu keteb amune sikikonu tuguchoto ko transparency ak accountability yani takuna no tutu kita accountability ya gini ethics koni kikikone ngalekab kiboitinik chebara chini komie kakile kimana chini kiboitinik komie ngalekab ngalekab kikila no kia basu noto no ngalekab kimana chini kwa kiboitinik kikune kiku number ayin kikune second runner up ngalekab management kwa kiboitinik mgemen yo out of 1,000 employers ye wonder ak tugul ak terter ye wona musa ne magitin ba amwa tugul lakini in short emo ak emo ak jo ga ye ye yiti ko gi gi nyuru ko ron ta yata cha gar bu angwan muti amu kasit ak tetutu ki kororon ni che gi nam maguti ga bi kyo ki ba Kenya ak amungare ne ge gumie aguen values chekororon kikindo ak alenjini kiboitinikab Kenya tugul eng ole mi Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda kongoi amu angindochini biik chewoe tugul kasi kwai komie koibaibai ko kiboiboi amu kitar emetab Kenya kot konyor amitwogik cheome keswek cheome kitoret emetab Kenya kainet nekararan akoi nguno ikere kelondoi next week nguno londoi biikab kabotik chekokikwei chebo Kenya Seed blowing contest ki bendi bita in Croatia ki kote dukse bendi Africa and Europe akoma nota
1: ongoy MD nota nabo Kenya Seed sambi jeb siror ko magbe genyoru tebutik chang bichu mita conference sami MD ko nwe chine program nabo betu nota nabo mutai agi itaj biga be me taj ko soy kyo to jibo mo fm bururiye nota nabo golenjin bururiye nabo Kenya en tuye nota nabo Kenya Seed nabo sabini negine tege nota negine tiko batikyo
0: amejata kabatik chok kongoi ngap makase komie amu clear lakini agenge ameje kasari kogeny ataj stakeholder chechok tugul ing emetab Kenya ak East Africa chebwonei research field day yani betut nebo chikiletab keswek chebo Kenya chebo masit tugul chekioldochini ulimwengu keswek tugul chekichikili kitinye keswek karibu varieties chebo keswek karibu over 65 karibu 65 varieties yani chebo bandek chebo ngwek chebo ne karibu 65 nekere le supermarket nebo keswek tinye keswek chechang nea akot chebo beetroot ya kila aina chebo keswek ko ameche aip kasari ataj wakulima chechok tugul chekole keswekab Kenya ngimaswek terterchini chekakitaj mutai kobwa ameche aip kasari ataj wakulima chechok tugul ngemen yo kwani kumi Uganda ingo ka kenyoru ngile kinye biik ab Kalenjin chemi Uganda che mi mbarak che pwane ak che biik ab Kenya tugul sinye mamele ngile kile ngile Uganda kubay pwane tugul che kukure kokitai kubwane kitinye kikure kora scientist researchers kukure researchers chebo agriculture chebo kiswik chebo amitwogik tugul chebo coffee chebo kahawet chebo yan amitwogik tugul chekikere ing sanit kukukuru chotok tugul chebo chaik tea chebo nebwone CEOs chebo tea bwone kakikur CEOs chechang kukukuru the minister nebo agriculture kukukuru chotok tugul chobwone tugul mutai nyekekere tugul kale chobwone biik kongete DRC Congo in fact nyone minister nebo agriculture nebo Congo nekonetekee Kenya nyone Kenya nekosomoni tokoi bulindo konetkei amu mi tai keny eng somanetab keswek kubwone biikwak bwone wakulima chebo kiwango chebo kwe chekiyaekei komi eng olindo olini bwone chekole keswek nenome chekole keswek bwone chekole bandekwak matinye uwezo tomo kokoi kokol anlesi ketoret kekolchini bwone chebo Uganda kuyo kamwoiwo bwone chebo Rwanda Burundi tugul chu kobwone akot simatebetio betut neo mutai ngenyasit kambere nekomeche asom biikab kolenjin kobwa sinokoro kasit nekiyoe eng olindo akot ADC chekolwe keswek akichek keyo kambanit kakitai barasta tugul chechang ngo Kaldrowe ngo Kenya Tea ngo Kenya tugul chu kokokitai tugul bwone kokitai kora kitoche kora biikab fertilizer komite biikab chemicals chokiboisie gavana nee chakose chokemwoe kila cho keswek chokiboisie keribe keswek akeribe kopini chotok ako nebo mwisho manebo mwisho lakini nebo kamanut ako nebo taunet kakitach biikab media kokere komi kemoe komwoe kila mwoe kongete wikit nekosirto kila ketoche biik kobwa kenyasi kemwochini biikab media tugul redioisiek chebo kalenjin tugul chekokitai nekolochi kokolima sikokoito kolyonok redioisiekab kiswahili chebo kingeresa media kotugul media komi television mite ne tugul kemi akot nguno ngetore kuni kitore tis nini keng'ololi atya tinye media people chekabwa kenya tit nguno chemeche keng'ololse nguno chebo maswek tugul nobo emoneke tugul kakitai tugul mite akot emo akine keng'olol chaketai kong'ete mutai chu kabotik chok akenye toek kiechin chebo serikali aketinye biik kiechin chebwone tugul chebwone tugul nyeneketoche wakulima akeam logoi ak wakulima akinetkei amune sikoresearch field research ko taunet nebo kiswane chikunot chikilishet kila wakati kechikilis komong nelel mau iboishe kiswane kibo 90 olikinye akoi nga mi kiswane kikotir eng Kenya kiswane tugul nekiesho kola nekiesho kokustokei kikitau 1970 kikure 614 hybrid 614 tokotekotepche komie nechome wakulima kikoesho wakulima kometo kitepche kunoto nakoi akokaran biik added value atya nekatoroti ko biik chomeche amwach kongoi ako chokure eng Kenya Seed Company kobwa ko biikab radio callers chechok chebo emetab Kenya biik chesheteni ideas chebo emetnyo biik chekure radio callers managers cheingin tugul chetai eng ground ng'ololchin radioisiek tugul chechok chebo kiswahili chebo kalenjin kokakitach akichek tugul chekure akot kot Francis Rona chebo ketik chekure akot masiui ng'o chibo South Rift akot yon ng'o cha tugul cheongen chochang nebukung mamwoe kainaikwak kokakitach akichek tugul mutai kobwa Kenya sisi amu icheket ko ambassadors chebo serikali ng'alekab serikali eng emenyo ako icheket kopiru simeshek akoneti wakulima chechoket akokonete wakulima chechoket kitinye heshima mising eng konat chechotok kokete konat tugul cho eng heshima nekoneki koneti wakulima chechoket akong'ete kandoikchok akotoreti bororienyo akotoreti maendeleo nebo biikchok ako mising ng'alekab keswek chebo emetab Kenya kalechi kongoi bichoton ko niaba nebo kiboitinikab serikali chechang akichek chemamuch komwa niaba nebo serikali manaba nebo Kenya Seed Company ak niaba necho tugul bo wakulima amu ineti wakulima kila akoirit akoyonwo akotetin akere ruono ole bichobire simeshek ko biik chebo maana cheboishe rurochwak boishe chepkondokwak konet biikchok kotesi koborchi nafas biikchok akomwa imanda amu ingen amu ikere ng'alek chemwoe kila kojoe serikali ikere ng'alek chemwoe kila amu mi ground bichu kokamoche amwa kongoi atach bichoto tugul ak atach biikchok tugul chebo redioisiekchok tugul obwa kenyasi tugul kinetkei tugul mutai ak kinet wakulima chechoket
1: kongoi metwake eng lainda sikosikyi ikas tebutik chebo kostoikchok kidogo tu makimeche kikai namu itinye boisiet noto neo
0: kongoi
1: yoname kalamit ak kartasit MD sikoib tebutik kwak wakilechin kityo ngoek tebutiet akenge ineke kuye kekas kotindoi boisiet neo akesome kityo kele ngiteb tebutiet koek akenge kityo ngoyotwech Arap Kering eng kwoyo olimbo Nandi County ng'oliot akenge lakini meutye borotet noto nemiten *441# akonoto akilechin yatate duket aketugul mi simoshek yo chechang kabisa kerchigei ya duket nebo simet inamjigei eng *441#.
2: *441# otuyok simet komakitestai kibwotun akobo noton kebwone county noton nebo Bomet noton go Pwani Oil koboto en kiboisien kibagenge Okemo FM noton kebwone South Rift Bomet Town agoi komasta nebo Chebolungu getuen ak biik choton cheboe tuga ako king'ololen akobo ng'olionoton nebo chego ako mwaita nemagat iboisien igei teta ako noton nebo Sawa Milking Jelly. So tarehe moja, tarehe mbili, tarehe tatu en arawet noton nebo sogol kotaugei kasitab oeng, kasitab somok, kasitab noton kasitab oeng, kasitab somok, kasitab angwan kemiten tugul en Bomet County ngeng'ololen akobo mwaita nemagat iboisien igei teta. Sirip teta en yoton matkochurak ako noton inyorchigei chego chemoche igei teta en olombo gaa. Kora kotinye noton ko amitwogik chenootin ko Ama Energy, noton ko Ama Energy ko supplements chenyoru en noton ko Agrovet ak yale noton be mikisendo amitwogik alak anan ikochi teta neng'unget koner komie kokonin chego chekotes noton ko Ama Energy ako niton kobunu kampunit noton nebo Pwani Oil.
1: Yes, ngebagenge ngagenge eng tebutik kwa kechaktae kabisa karonde noton nebo betab rani matinye baroindo netia MD kounoton kotoretech tebutiet kwa kenge kityo matisir sekendishek 30 sikosikyi keripchi biik alak kotokomwa ng'olio. Arap Kering eng Nandi.
3: Kongoi kongoi Bishop Agerik ogatwa MD noto Chepsiror olechi kinyoru loud and clear. Netai amache alechi MD Chepsiror kenai retioit nekenyon noto neineti biik komie ako nenekit kokoti kostoikchok tugul ko retionyo nebo emo. Nebo aeng amache alechi MD Chepsiror kongoi eng boisiet nekiyai ng'alekab keswek eng emoni nyo nemi amu simami rubet emoni nyo kunyende nenekit kichop keswek chekororonen chenekit kitoretech eng emoni nyo neb Kenya. Kusimami rubet akwekati kitoret president neame ngunon serikalit nerube kekonin angot yeku PS kuek arap Rono akine waziri anan oeku waziri twa yeku nebo agriculture amu kikere boisie ngung ko kararan kamache kityo itoretekuni MD Chepsiror ole baldai ole kotiketindoi challenge nebo ng'alekab maize necrosis disease teitoretech chichopwek keswot nekararan nesiteni ole baldai oli sikobote keistoege miondo nenekit kobek bandek tugul eng kenyit konye.
1: Ngonmakit kabisa kounoton no sikobit kechakte Councillor John Ruto sikekas Elder.
2: Councillor
4: Gabriel Bishop ikotwoni en MD Chepsiror amoche ale kakak ako amoche amwochi ale konye stage nekararan kabisa ukweli amache amwoi ukweli cham kotoreti kora bichono komwoe tuguk chechang yon ot komemii komwoe ak kwororu tuguk kou ot tuyonon tesetai nombo korun kimoche kele imbongezi amun kasit nekoiyai kotai korutechin biik cheechen chebo serikali kanyo PS Rono kakonyo minister kakonyo ng'o ak itonyoker ng'alekab keswek ak iaroru ako kitoretech kabisa nikerechek biikab Bomet chekikiumiondosi chekimokene kiistogee miondo nikiakoime ko kiiyai kabisa watinye yoswek Kenya siten ireu kimoche kele ipongezi akot ng'alechon kemwa ile akoi East Africa kokomanin ng'alechote ikose ile momii ng'alek chetinye opposition en komosta nemi kimoche kemokun chemiach akelei testai yai kasit neu nondet akityo kemiten kobotech
1: kongoi
4: ako kimokun chemiach en elewendoten ak tuyonon kemoe chemiach
1: kongoi kongoi neo Councillor John Ruto Elder en Kapng'ombe
2: Elder Jesop
5: chamgei chamgei boisiechu omune okotwo MT Sami Arap Chepsiror
1: kasin
6: chamgei kongoi
5: bas nebo aeng amoche alechi kongoi amu kikoribwech keswek kabisa kotko makomii chi netokwome rubet makomii katelis chikicham kotyeche keswek akokonech keswek chefek. Nebo mwisho kamoche alechi kunguno kokotil president keswek kole 50% kotos kokoek effective nguno beit akenyorchin ano keswechoto. Kongoi kikurena Elder Jesop nebo Dalat Kamwombe.
1: Kongoi Elder. Juliana eng Kitale.
2: Juliana Kitale.
7: Ano Bishop Agere Gaki Nambi Jefiro Wamune.
1: Ibai Bayan.
7: Ana Tere Nambi Lenyana Lenji. Aye Sito Gogeri Kapita Katir. Kanganan Gamsan Gale Shirai. Jomba Mua Wotukun Gamanu Lakin Mikero In Nambi Jefiro Katir. Kiyo In Nami Ke Min Sego Sili Tabu Nea. Iji Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai Gai
1: Ongoi, kainwa kita kiwe Francis Rono, matuwe nata nebo wasengesho.
2: Karibu chita apketi.
1: Francis?
8: Bas, kongoi in edu ake Narab Rono, koboto MD nebo Kenya si Sam Jepsirori. Korona tai amaja leji president nenyo nebo imet ap Kenya, wila usama ya rabu tako ongoi kapita. Eng nafas nagi kochi neiwe, chito neiguitos ako pangalea kapatisye nota ko Sam Jepsirori. Nekin kona menendet konyo Kenya sitio koki walak ngalega kwa patisieti ako nyorbi wa mituwakiki kuhu magutik kaap serkali nenoto kupresiteri nyogu ya sama ya rabuto nekin amma kula maja atarobet ako ule kitarune ko kechenga mituwakiki ketel posfeti ake kechenga suwa nakarara kwa ingo chef siro kwa iktaktari nakarara nebo ngalega presaj nebo kesweki ako kiku mongi switchi nama kia kuma switch tukul kele ni chef siro kongo akwilde inoto no mi betu tamotai kemi te tukul yang betul tamu tay kebuane amu kita negara ni negibuane kapati negigere oleh en teknologi makan lekap en kapati cipte so abis negai kebet di tay atau kyo aku kau abis tu kan memet agengan gelas ay kau kau guna tu kapati sunol kiam mereka si suni tani kiam mereka kerawat tu kelir kita setakik golsei agi sobi aceh dan nombor presiden agi aceh dan nombor md nenyo sama je siror so abis kau sobi tukul transmisi tapi ti
1: wajib kabe sahgaran ni katiba
2: well done Rono.
9: Gogo missing Bishop Agar Grono. Ago gogo ne go mutwe chitani yeso ame Kenya agewe kini president appointment ne basa mi chef siro. Ki chongo ki ge ge awarden ko CEO and si and ni sense do Africa ko the best CEO en Kenya. Ki mo chini gogo ga person president. Ki chugo chugo tore president ga pesa. Ag Dr. Paul Grono. Age mo kini chemnyache. Now kangala mheshimiwa Jeff Siro ko ngala kudu ngala ko korong kabisa kawa mwe chomwe kitu Jeff Siro ralenji wakir vandiyan ibari 520 ingin Eric ngeba ibisinya embome agabasi yuliuno kwaldo kawa mwe chomwe tebene mheshimiwa lenji mwe dos lionin asuko kukien eni stokis chepo Kenya City kukikochi kwalda ngalega kutu tindawa vitu shu kinyugo chike ni eno amun ige bishop ili alagi kwa nangawa kutu mbande ki mkororo ma dos tindawa ne asa nyugo chiko chike ni special ni ili yotoki ata wa isi
2: kwa
9: hile jini kwa testa jeb siro aga ati nagarara
1: kongoi kabesa ingeshe managogo nejuri wega sarta muto kuchanga stoaju mite ingla inda kabesa pa iyo atye muto ngi nandi
2: Francis.
5: Wajamake boys ya juu.
1: Bye.
5: Wakatua mheshimiwa MD Jeff Siror leje wakatingo laptop sawa soli.
10: Kongoi.
5: Kwa meje kitio atmuaji mheshimiwa MD leje ne. Kongoi mbaisiet na itini ya kugenyore tuit ne kosa jitu kul. Mheshimiwa MD Jeff Siror kwa meje kitio somi na leje ne. Weye igilge inaile. Kait kesuek. Chotopo El Nino initoni market amu petusye kejangu promise kunga apkemuwa elogini talengo babi kuma mitei tokyo imuwa jinewe jorgwe mung tutki mung noba agregatia lejo akoto lem nandi ule balda ule kubito sabakato amu manyone akoto maakot kirogawe ngulito kongwe
2: ongwe Francis
1: Francis Rono pa yatara bile mkule mene babandega nalige isupte tuitit kabesa
2: Rabile.
11: Pa so muno gatwa mushma MD Jeff Siror.
1: Wesen.
11: Pa samja ale sugo tarte ji petuna go shin kut ka gete sirabine kya ba in supplement re koi bu ege sue go ba serial ne ba mo surji aga ta serial ku siwa sumata ye ba kitale ikete ge linda.
1: Ongoi, ako mwagambesa moja jango pungesi ngota kegeipchi kastoa yuta ake jago toko mwagenge kusupindo
2: Joyce
12: ni
2: bai bai
12: ongoi kapisa kongoi ente aftiror kapisa lengo berur chobo lengi ngororo ngeswe kam naro kain kapisa lakini omoche toko gerwe ngale ka pospe iwe ndi ele lonia kimoe korikech en odin ngem ngejot kobwa sab sijui sab location in bisho bagari so amwe kine legbune silinga tage gesor bospet omara me nyoru so amwe chale te kusi kongyo anuta nubu yko bongkes aki mwachi ne wechi brasita ni legri dosi en aroge in kesiror kongwe sawa
1: hongoy aiza ke mwase ngisho
2: aiso
10: hongay damgay edwin agar garabrono I am going to go to the MD. Kamu zaman masih mampu ke bapak jatuh kata orang ikhengeringin. Aku ingat bapak bicu ko mampu tapi kalau ngiap bapak bicu, angkut rotok kalau kalau lihat pandai. Aku maksir dia kalau. Kamu zaman MD, aku bapak bicu anggota aku. Aku zaman aku mau aduin ini. Agar kalau mau gitu bapak bicu nampak jiwa aku jiwa bicu. Tatah siswa siswa tinggi jok rere tuan itu tabrakan. Kau bapak bicu. Aku kalau lagi mau aja lepas jatuh MD jadi orang orang jiwa bicu. Kongal aljini. Tapi kalau sekalian kau bapak bicu, ingat aljini lelak ketel kurai nih. Insan ini pas tayar kurai, mau lelak ketel kurai nih. Pajian guna jam siror, kota aku amal itu pe. Kemana lagi mohon kita kelajin, gua berunga mukta indah. Aku berunga duit ini negara kamu. Kenal aku mana baru dia. Kamu
2: mau jual ini?
10: Oleh ni jam siror, kalau yang kena sih. Kami itu kami ni. Nama pak betul nama ni.
1: Ngoi negat kah aku mau agak besar yang kau story jo. Gore negara rana iya tak baca ngui Erik. Roja mila yang kini nanti.
2: Roja.
13: Oi. Kongai kapi saya monya bisa betu erigrone oga tua en mesimi watame ja tiro rendi na bakenya si
1: kasen gabesa
13: kongai kapesa engala luti kega ngala lem di ngarone ne brane kama ja le jongo ya mu en engenyi ni age ago ne gitte ni na go be go magi ro taxi ku le gitam ke gerta inge en dauli kama ja le gongo kapta amu gi ga julio to walio ne boy ku kama ja le gongo kara mu getam bwan kara getam bwan ne go gire te ko la ga mu gi muwe ga ti muwe ngale bu yeu ko ma ko ui go to tam bwan ne go ndo itu Kalian ni balas, program ini kita orang nama ATP Jeffrey Dora lagi. Kau ini mana kau kabinet kemeu? Tuh tu tinjam panggung ni. Kau ini jalan pampan, aku nak apa nak jeli lembap awak tinggi show. Agak kau yang kau kena sih tu tinjam panggung ni. Tiada orang tu aku lemba. Kena kita kau bermu juga. Mungkin kita kau bica jangan kau gibalon ni. Gibal bica jangan lo ni posam lo. Nasib kau bica kau ni kau kau orang gentar. Kau gibal tu kau tak kau bercakap. Tuh tinjam panggung ni. Tuh tinjam account di kas mana. Tuh orang tinjam aku lemba. Kau guna raja mana kau posting aku lepas tu.
2: Longgih raja.
1: Analisis negara orang kebesa kata dia gerci agengga nyo apa nubun wana nyo namu pasta Ezekiel yang taro kiat agengga sehingga iwa ngujuru noja miya
2: pasta Ezekiel
13: zante gumpai nyo kamsa bisho betu akyap siror ikotwa jap siror non jamge jap siror
1: jamge
13: pas in nabdi itta kamsa kogagewai gumpai en president elegot tilgake suwegi ak kita inegumai jap siror kamsa Oso ibu eh orang cakap kamu harus sebut itu kepada iman. Kau bukan masyarakat ni amul. Di umian dosi ke? Amul atau nak orang nak orang ni bawa kuami itu ibu bawa set kari. Aku ibu yang sesuai kari. Kau bukan tulis mungkin ni orang sorok yang dah ni. As ngaji atau kerja itu saja jawab mau. Yang asin mah mau sih di.
2: Gonggai.
13: Gonggai.
1: Gonggai. Gonggai. MD jamu cecang kau punggesi. Gonta ikas gitu tu ke sekarang kau story juga CI summary yang dahaga sekarang taman jebalit. So gonta ke sam gitu gonta ke ikas Ken kiri. Mau ageng geng mungkin tu.
2: Ken. Kau punggesi.
13: Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Kau punggesi. Ogiri ni itu yang subsidi, entahlah. Tapi orang ni mutu lagi kal. Ubaru lagi ditambah dengan orang tahu. Lebih baik. Ibu nak orang kaya orang dapat subsidi terenggali. Kecuali entahai. Umi dia orang jiwa kal banding. Aku nyerasan. Terus jurudan kageran. Tapi nak kal kecuali tu. Ingin subsidi. Jurudan kageran. Tapi mesti kita angin kau jualon.
1: Dah. Anggai no. Arab Kemboy.
2: Victor Kemboy.
14: Kongoi, Bishop Edwagerik, Ak MD, a very resilient, a very hardworking, humble guy, Nemuji Kweboishit, MD, Naba Kenya Seed, Rapchev Siror. Agatagale Jamgei.
1: Jamgei.
15: Jamgei.
14: Kongoi kongoi ameja a bonge sangoroge MD ago aungani mkono ngalianda na wakamwara vile MD kinyo agoi serial nelel ni gigiat eng bagule abwangu ale taibuati gigo tige
15: abuati
14: kasom ara vile ago ateseta agora aungani mkono ale ungoto ko bwage sue konye ka serial fijuta ku viwa machine ago bagule amuri je bongaje nyu agiro serial boss togole sokabit ko rekyo agule man depot ne boye ngombi gine kwaronge etsmat etsmat abwati ale ngironge yeni md kogo tajanga etsmat ugonjwe tinge swe so ga me da samale soro sokabit kiro gele tos ko bitulano mugonjwa na ba etsmat otherwise md kongo ya muwe gasi tak ne gani to dk ak brighton yegon wabunge jibakawale njiji miko mitine bagirikaja ako len DK pongezi ngati
1: nikarara nije kongoi kongoi takini data dake shakang manajia kasi kikwaji MD kwa iwet samare
2: mbo
1: ngalala tu kuna kakitinye Arab sang ngsani yak ngoi kakenge
2: Arab sang
16: wei kongoi kongoi misung pishyo betu akeri karab rono kameja atepe in mwashime waina aleji in kijama ina koi mungara katukul konga ngap kete suguno tukum jewu sugaru Kunguna yuka kitil kesweju konga kumite in stock ke dinye bi ngine agrovet che juana ngone bi kisye jam kol do kesweju ara una anyu dos nyo nam de go gen kolen de ketinye juki je te ketinye juki je anan kogo anan go bo konge to inga mo president ko hago bo uno to kongoi
1: te buche na gararan kongoi ngine ngabe barata na ken chirchir
2: ken chirchir en andy hills
13: jamke bishop edu age rigrono okatwa md jam zero jamke md
15: jamke atnyo
13: bas kongoi ngut komyes kete siet kapesa ne koko magetan kapesa en boisionik especially kungale kap keswe md ole nandi ole kole bande tutam amu go ginyo en ngere ni ndoji ko ga go rara ni kasit kot mising amne jale ji kongoi mukulenda ne itinye ne rikini go pati Kero yet ginye ko loji big sabur yone ka muka ngeru be lakini ka ko kwen president ni nyoyo ko karara ni kasi ngu ko ngwe mu tambo ni ko ramasha be kicho ka ngi mu ko kitap ketiko chama ni nyoyo ba no drift imma jumba so drift ke mege gele ji ngongoi

0: eng bororietab Kalenjin kosubke ak chikilisietab Geopol. Itin biik chesire milionisiek 4 eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Kakeweke kepeperta nebo let nebo ngalalet nia eng karonet noto nebo betutab rani kastoenda nekemite ak MD notok nebo Kenya Seed Sammy Chepsiror Chang tuguk che kakengalale ako kimeche kenyoru kityo inendet koyaiwech summary kityo nebo let noto nebo nekit dakikaishek mut ichege ak yeibata ketuch tetutiet eng karonet noto nebo betutab rani. Kostoi chotok che kakobir simet eng nguni ak kaotep tebutikwa keterter ngebe keai samari notok ketarate tetutiet karonet nemie kounitoni.
2: Tufukuse hii mutu next year.
3: Hapana piga kura kwa mutu mjinga, inchi yetu itapotea.
2: Si ungoja ni next year.
3: Wacha nirudie, mumesikia ama mujasikia.
2: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi, nikaona hii mutu ni Moi tu. Lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
4: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
2: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
5: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
6: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
2: Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo.
5: Bado hawajajipanga, hawana mpango. Hawana agenda, hawana sera.
6: They don't even have a presidential candidate.
2: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
6: Haya.
2: Si amesema anataka?
5: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
2: Nairobi ni one term?
4: Sio one term.
2: Bas, mambo ni hiyo.
4: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
5: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.
1: Kigeni kujuteng studio Sammy Chepsiror MD nata nebo Kenya Seed Sobeid hekiai ngalala niyo nebo lete nyuto ibo studio ago ya wagi nini endet kwa iteng studio buwata kwa star 441 hasha duge taketul kutendo isilingi shegelfu taman so mechele wane mechilili duge taketul 10,000 arunet nata nebo betabrano nge 10 number wana kwa number 7 kutinye isilingi shegelfu taman kutkutumi namjige mara moja ya wagi geni MD kwenyo arabta Lameng Transoya agere imite eng lainda mwangali agenge ya kigeni MD kwenye sobit ya betugul kibagenge Arab Talam
7: wae wamune
1: kibaybayen
7: wae kate butiende wame ya tebe kiti umwishin oje firar alin ngalega kukukiswe juga kende kia enge matne kimi Uganda kibane dareru kiswe ngenya kutos kiba ishe kise jata dosne kutare kiswe jata kia une orini nirupen amme amit amit amit amit amit amit amit amit amit Yang baik soalnya kita tu tu kis anggalan negara ram, ni gori baik soalnya Kenya si, kalau sambil ni kalau ye, gua untuk apa nih ye, baik soalnya foto ni saya gua negara ram, agak mabun di negara ram, agak lain ni presiden, ye, gua lepas kita jab siror ni, amu gim mi betul ni gua presiden, gua lepas ye, okey lagi jangan baik buat, lagi ni baik soalnya tu doai, okey orang jual negara man.
1: Keterter jebo kabatisiet mito kora ngaliat noto nebo chikilisiet anan research noto nebo ngalekab keswek oboto ole kiboisioito mbolea oboto kora ngalek yoto kibo ortinwek kikiboisie sinyoru rurutik chetesotin oboto ngaliat noto kikure climate smart agriculture ako nito nebo ngaliat nekingalale noto nekakimwa kele climate smart seeds for sustainable farming ongalalet neo noto no neketinye eng kibagenge kemite oboto MD nebo Kenya Seed. Karibu kaita saa tulien kipagenge agere Kenya Seed mi lainite karibu anoton MD mi ten tebutia nga tinye chi agenge nyongole si testa tebutia nga tina kita sta ene imuang olio nebalet siwe kige paisho niku
8: karibu
1: MD ya iwe tsamare kito nebadaiga ishengmu
8: hello
1: yes kikosin kikosin konech ngalegu kibalet ya ito aje wabati kwa itita intuye nebakaron
8: kongoi misin kongoi emo kongoi mbikyo tukul

0: kalau mau kena amun hanege ko mai mi cina na tana kararan na ga koite dege sege akana maksum ok jololia
1: jololia
2: jana maya
0: aja magai
2: ya be aso kone sugoro ko maya bagitnya gal
1: jololia langiera
2: ye
1: jololia langiera
2: Aja gumaya gumaya kare ko maya. Aja ne kaza samito.
1: Eh?
2: Maya kaza be samita kaza gune gudoro ko kaza urra ta gus maya uria be kaza.
1: Maya, o zaro abi gonye.
2: Aja maya. Oi, maya jara ke ni ni kaza nga ko ta jale war rab da gere maya.
1: Mhm.
2: Gumura ai samito.
1: Yep.
2: Amre apne agatam na jono wa jono liar ataure wa bana jono mundu e pon dilule tita pire dundu guli maya aya ale ni rezi tre ba wa na dina manda ya
0: gongai gongai gongai gongai jita ab jono liat
1: gongai jono liat nga family ne
0: mite joshua rap kwe rap kwe
3: yes dija maya
0: oja magai
3: Missing, missing, ikat wasa, mito.
1: Koinam, koinam, koinam, koinam bagalah enggak gizi sih kau.
3: Isa mito, ita orang yang usah mi, bagai nama ilala no usah mi.
1: Gogo jut game mau eh?
3: Ma pun kita aku inarabi usah mito.
1: Gut gogo jut game mau eh? Si kelej mama Michelle, oye, yang aja jijik boleh, iri brief.
3: Nago ka chabanga le ah go ta le na mi go ta mama mi sia go ma wendi go tor gi mi sai sha go Aga ta ji we sa mi Di jama wa ya
0: Oi
3: Ngale kwe jemi ka oni ni nyon baro na ro ko ma cha ni nge no wa to spi mi bi ke ma nyu la gi ne ka sa me nyu ka pisa ah Gogo ya serikali wegi leto abi chuma ta bo kya ge nyishak tukulo ama ko tar goige chugo tar chugo baga le la chodi jama
0: ndio
3: ni buchi bagi lege tinye ngale no le tingo e changi go bairo go magi gi yang go barkyo lagini ko ayo ni ango be kwe go no ger na gondu indet katye chu lagini to ma e shai gara ale matare ayo ni ale picha ndo ngo nyor go nyoru Ah, kau kau mai wa ibu, ale mau megi, muiten me kuanda. Kau mata kepe kuigi, nyakepe kue nungkun.
1: Ah, mau magi.
3: Kau kau kau matu resik kau urue to mau ya, ale entah matu resik kau kau uru kau maya. Lain mat kau berapa ya, kau gitu tak?
0: Iya
3: mas. Ibu itu mau ya, ikut tuan. Kebetulan tu kulbai cete naro. Kau kau misi.
0: Kau kau.
4: Kitanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibebenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishek tugula K24

0: Alright, kibendi kebebertanatan nebo asokobit keger ngotkomitei kabarastaosiek kotomo keweke sinye ketestai. Yutok ko MFM Radio noton neindoi eng borietab Kalenjin eng koskolingutab betutab rani ak kemeche kelejin itagat asokobit kebe tebutietab kamanut koitchi chi nebo kamanut eng betutab rani.
1: Ground iko sawa kabisa.

0: Butetap kamanut ke tiji ne pagamanut engos kalungutap etutap rani yutago MFM ready nathani do ibretap kalenjin age mejege betugul kibagenge agi gilge eng banda nathani ba maindeleo ak banda aptai eng kasarta age tugul ginyoru ngaliana ni sokobit kebege bwagi kunen kasarta inye sokobit imwa te butetap kamanut ko tiji ne pagamanut.
1: Testai FGT M.
2: Gloria man.
3: Unis. Oh, mana tu dia sejuk?
2: Again, Gloria man. Gloria man.
3: What in do?
2: Meet a big give a guess, Magobi to pick up in footage. Gata
0: to me and Gaku.
4: Alangaku.
2: What a label, Iggy?
0: Eh?
2: Wune, amu Gloria man? Magoisa by ban Gloria man, go mamibi.
0: Masa by bani. Agalegabi Nazari?
2: Yang Nazari?
0: Eh, Lazima for me be.
2: Lazima eating baby. Gloria man?
3: Dagger, so Arab Seramago missing.
0: kumeche kechengi agenge na wendi barak inyo nguna kore nyo ya
2: kuna ata yumba Lodobiko ngani at barak ya chun
0: kuna ata ngani at chun
2: Lodobiko
0: yapa in Arua Sanda Arua Sanda nguna kumeche kechengi agenge age okta kwa baraki agechenga inet kichunu turubiko buwako yota Nego tim tak aje ke, ayang ngeliat tak ke, nde kasih kandu itu tak juga bapak isi rabi sekiki, jigi raji, ngoreh negararan. Ia muzi bal keringkan, enggak kira kira kita rules cuma jaga megurumi tengah lega bin
2: balls,
0: ball holes.
2: Kalau ni?
0: Kalau temu aje, terasa tak ke bal keringkan, kerja jangan ke ball hole, kau temu aje, barai begun road.
2: Water level.
0: Temu aje, terasa tak ke bal keringkan lagi. Kota mua ke balein ke barein ayu sekun rote ju
2: age se mose
0: ingen aku kagina te piki aku na jaga kuti nyake se mena 40 feet
2: ingen ball se ngalale
0: eh
2: ko jaba machine
0: na we ndeko mita 200 ngun
2: eh na gibar bare machine
0: eh
2: ingen ko yo amige so mose ju ngo janga saiti ko yo amige so mose ke jaga tu
0: bide mena eh tu jala ju
2: tu ala ju
0: eh mo ta wa tale ba tu kuna
2: wa tale ko be tani ga
0: besa ingen ngo linyao li ni ko ko ko ke jam ko te ke mi 10 feet
2: Bene, saa ikwata?
0: Kupayenye kaya pala inete ngi ngole malong sukuli na miyata Kona akta kwa saa ifoti Saa ikuna kwa kiri kinyini Kwa kwa yaja taswa yad karibu puti shigla Nipo ngalega apsola iti nipo ngupi ngiringe So ngiprisap jangu astaya mkose Kona akta watipego liya
2: Watalebu kwendi ngwe
0: Kupendi Nao yuwe solution kona kapawa inete Mia inene kekure mkwe ngu for example Aina na kugure mogongi, kuguro seni constituency somo. Mie
2: abgogo nware bifu ngoli banyando.
0: Abgogo nware bifu ngoli banyando. Kuro seni nandile si, kuro seni emgweni, kuro seni aldai, kuro seni ago jesume. Ago jesume kuti nyainet ne munegi mujiga itangale jato. So daki pire sabu kuti age tegan bege na gele anole mi barako lengi kila semishan bejo kopa. Ibu ibu gravity nega kita itu, aje kita apa ibu ni kita sokor kupa ibu ni kita, kupa ibu ni kori.
2: Kuma macam cara dami sekejap.
0: No, magemaja tangi sekejap. Kita ingat tangi tak yang guna kau tulu itu parah kapsa. Tangi tak yang kena tak juga. Kue main ti serviu tak nampak tangi sekejap aku kau tulu. Kerana nampak ibu tak yang kena main dekuk kau kau tulan lagi leji tangi nguangoni. Tangi ni kita cukup cukup babi kita yunda, ibu kopje je tangi je kyun. Amu gravity ni kui base. Daki kau ni kita opportunity mangan ala gili as magone je opportunity. Daki kau ni opportunity ni si kira. Dapsai tak gigir kapesa, kena ala gile constituency kau ni mai 235 million.
2: Dami je kiki job tu pegi.
0: Amu ni situ kau mewi sai.
2: Iya dami je jo, kau yang beri pandit musim.
0: Yes. Ira, kagere for example in
2: US test cunda.
0: Damin deh boy in
2: Eastern produce korang ni.
0: Untuk dah damin. Ini damin siapa lagi je ingurit. Macam yang ngalal cepat jatuh.
2: Alagoh gigo klokinus. Ya ni, gigo temelok.
0: Gasin negara ko ma advice ni in ke kosian raya ag factories in be because of one reason. Sometimes kami kumi kene ke kure leakage. Kutu kujamang ka factory we. Memangat kutu kusukul leakage suka babi. Kaya kau ligan kau pat hamit kaya, kau ke teritene ungkara. Kamu begini ni, nama mama kau begini, aku kere begini, mama kau kasih kau muta macam ni, kau lah, kau macam ni kiapa kau itu. Lain meeting kau ni nenyonya dah. So, mesti kena naik lagi. Asal leader, kau ne ang ne, kira no public participation.
2: Aku begini jauh tak mungkin aku begini dia kau ini, kiapa factory.
0: Eh?
2: Ia dekat sebab itu India kau ini tuan.
0: Kaya kas, lain aku kiki teritene. Mama cik tahu ini raisan alam, kiki teritene. Dejung kusa niko tinya treatment ngori tia tagi koto magalia koto magkep chay tang masi
2: kobabi
0: anyway kinyo rubalia na nesa kubit kaya kaya testa kando ina tet kumachenge ta mogar na tet kando ina tet ko kaya jibig poisiet
2: exact
0: ndaki hindi ko kaya mo kaya la solution kopchi tukul ko tinya baybet amun kaya hindi ko dagang ko limpa jeep tono no lini mo limpa maso mi ay nene mapego Kutun, kute kejengah, amu gigi macam oleg macam gigi busy sih. Kute kejengah, kute kuli jahin Cina, Thailand anjui. Kuli jah, mite begi, mewun jah, macam macam kaya tu kul. Macam private kerja, kerja kau itu orang orang negara begi, agak itu kurang. Ingin lagi kita amku nata agak itu kurang.
2: Agak tak kaya tu kuna,
0: eh?
2: Ingin orang nani isu, kira ngah orang in jorwet kangunget.
0: Mana? Ingin jumpar eh?
2: Ah, yang wangit kap jorwet orang in.
0: Oh tangguar.
2: Orang tangguar.
0: Yes.
2: Ingin orang tangguar gula, kami in water source negara ni.
0: Eh, in fact ingat lali saya. Ingat lali saya.
2: ingen those communities to meet ya wouldn't do ngalalozi ko miago atenga
0: na mangi mje ngale kap community ngo ge ngalali
2: families karibu taman
0: ke omi ngalali sai aborigine ge ku mang groa tak na ibu sinalen ai amete amete agenge na ibu po lugile aina moy su ko ibe ko pat fili ne gile gops mbi wabara atiki unge ge jage age te tangi no gapsa barak ta tiki jete be ge chukun bai bishe aya kena magenge ne nyone ne ngete yato ya gile kamo yo kuto ko stulwe para kityo mu geto ko sune ko nya ko isukul ne gile ne nya ko nga ko isukul na tana ko ibe be ko ya ako ipo ito limpa tiria ko ge ge te kan ako nyu ko ibe be ko rako ko bawo kabla mai
2: exactly
0: ko ge te atike je nga ko ran gibe ko kabla mai so ko musi ko bo isukul ko isukul ise ki ge bo ishote ako remi na to ko chip ro guju ki chupu angu na ko 21,000 5,000 liters per hour.
2: Lele, imo iko wasomtu luete?
0: Ii, chamu ne kiyata e. Mele kete kanda e. Suko upus kule, kima kere ngugwe egyu. Kugwe egi, a irrigation kugwe turuwa ut. Karakang majabos yu. Mijita ne kipu
2: jok menye,
0: ngati river. Ako team, ako team ubegup kwa egyu. Ile jama itu beki ata jami ya. Mijita sabu kutu yuk.
2: Lele, pure water jo.
0: Ii, singe kenyon, aramurar, agira aramurar, milay.
2: Aramurar!
1: Tuesday kuna fomu ya Gen Z mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 p.m. to 9 p.m. Wewe ni Gen Z unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinazo affect kama Gen Z mazee. Send your request and submission to 0757725083. Saa hii na tupatane Tuesday. Wewe.
4: Kiso mesani lago jeep college ningyu kimeje ko soman ako nyor bayisionik lago gap korani ak kebioso ko nyor mongare ak pandap tai ko nyuge moni akeje ngok sabet ne bobetu se kemi tai ako soma ko kando itu tabeme aleja mameje ko taro rungu ne giwire ne borngo mameje ko taro warati ke kitum tai ngorani ne nge gurtu yene uni ko tum dake warati amune ko gas kini kam ay gana ma gas lenga to ngalo lo ki swahili mangala ne bagutit ko gas ko to gas kemi ameje obe kutina mami kinere ruo kami ame jo moyo ole jo kime jena kime jenin ole jo ge mege niogni ya mege nogni ogen no oliani kotkobanga nak banda ta ne bayeme
5: tuteta mwa enyemo fm
6: edwin arab tanui kobata eric rono
7: Ngonye niyo, hajewe, kaboega ni nyunea.
8: Keboega ne, ago mi K24 Plus.
7: Kone na otaka nyu?
8: Kasa mwaun. Nigore atakenge ne imuji igeru movies, series, anango uririoche.
7: Asa aginye?
8: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, chibola gogora, kumi, kero, tinyago i live channels.
7: Kiliban jina nan babuj?
8: Aja babuj, magiliban niki ya getukul.
7: Yani, magiliban niki ya getukul agi imuji igeru kwa movies?
8: Nga mwaun ni bago, babuj. Download in K24 Plus, agibaibaji tetuti.
9: K24 Plus ndio hookup le GTA Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
0: Alright, sawa sawa kabisa. Aramurar!
2: Aramurar!
10: Wait, mawa ya kara hukta wajama gay.
2: Tizame gay.
10: Ya kau mangan, lekang kau tinjau, kau tinjau ngeliat tu, tapi kau terasa lagi ni aja ni, kan tu job. Coba kau untuk apa main kutu, jatuh keluar jum, bayam siapa, sekarang tu itu kau sahabat kita ada pilih kau jadi kamu. Gak mau kau itu juga, kau jujur kau kita kan kau berar ni tadi. Kau pun kau main gula bandar lagi ni, ini pun ahi.
0: Heh.
10: Rasang mah, gut kau kita kan kan? Kau dah orang malu kau negit kau sarung pikalah kau negit kau geli je kan? Kau tu tunggu yang urus itu roti je kau ini jamik. Lagi neng kau ini amut agrani. Di bawah kau terus pandai. Aku rasa tak kasihan. Aku jiwa ni naik lemah kasih. Kau lagi tu kau tu sendiri nanya. Amu kau tu lagi sendiri. Aku boleh. Aku awet tu kau kau karabias Arab Bruno. Amu kau sungguh kan? Kau tahu tu aku lemah. Nampak tak awet tu kau kau MD nak mi karun. Kita siapa yang nampak emo? MD jadi siror. Kisah mereka cuma gilai, ujung gua awam, gua bagai suai gua gak awam, sekobit kaya gua lemu, ya tai biju, ya tai gua biju, jumpa mui gua kala. Kuli nyong gua nawa warar ni teman gua gile gile uye, gua terus gitu orang pandai aju. Lagi ni gua nong ya tau, mut aku soalnya nahu sih, agak sih tanah sali. Kisah yang munggu tu, gua gua orang tua mawai. Mawai ke?
0: Mawai ke?
2: Unita.
0: obwanyunin obwain obwainde beseng betuta mutai sekinet ke ngale
2: mite tuye ne garan
0: ka kawe risi la kago bunu abunji mana tuye ta bende besungu no
2: mite bile
0: ngale jaga ngala lara murar
2: e
0: obwa ke tuye ende beso legile eldo da eldo downs ne mite yo limbo elcon downs
2: singu elcon da
0: kai kai obwa tugul mutai mite vilde no e ma unu to go miji tangaje ne to go go lanye karit game boy aso go bit ni ginet ke to gul ngale ju to ju obwa ka bisa o ngu ge piga ben de piga ben moy ben piga siwa piga transoya wasingisho jumula abiga nandi abiga transoya ago ibungoma ago mondial gon obwa to gul yo to yo ba elgon downs engulimba endebes aso go bit nyaginet ke ngale kyu tuju ngale jaga ngala lara murat tuguli ko ngale kya gisir gele gin kip gineti gay kesue ke na megay ak ke ke le tipto ay metu guno agona ko ka moy wa gele jaw onge pe tu ku ka paran su mo ka ogeru le gi gurumit kasit nga gurubun bi ara ay ta ke nga fulli zo la tu ku petito
2: a jogu petito
0: ko tu ku ka paran su mo ki ku ma amegi ambu ga gurubun wan nan na tay
2: ko gole gole gole ndap gole gole
0: nguna ngap ko wala wal ko ngin ko wala wal gole
2: ko wala gito na be mesi
0: ipke pitche ke ngwenet
2: kure go nguna yi
0: to ti meje inyo mutai ende pes ke tu ye
2: exactly
0: pirsi meten number
2: 0722
0: 205 144 mara kumite puti ne meje tab ko tinganga le jatu kul jaga mara murar 0722
2: 205 144
0: kai kai obwatu kul ngolomi aso bit kinet ke ngale ka ko wala gimit ki ko wala gimit
2: line ngoti tinde mbaret waneka and below advice anin call bande ke performance
0: na ngoti 3 months
2: eh mati weni waneka and below call gab saja performance ai call mara mbili ngini
0: yes aya tabana bana tana ga mite mite ge gora sigi go jarab klach atine ge be nyoru jita ne glema go kuli banaro tabana bana ta giwe mi go si se kun kuna tige mite ge moje ge le jago sigi kya to mo cha mago gur lagu university gut ko magur la ko university for example gut ko go gur la ko go se ne megeri le oye ngu mara ise ko le tole mage meji ti birte ge mila go ke mega ngu no je menge sigi det ko le ta paimeni yani jago gure karia
2: advice
0: mage meje ko tukunget lakweta mage meje ko titebi sikindet ko menge duke te setai prisimet en free advice not na gigonin en guzi ne makini lakwet en number 0722 211074
2: exactly
0: 0722 211074
2: exactly
0: and ango 0727 912337
2: exactly
0: 0727 912337 migozit no for example ngile CNA
2: Kunguru.
0: Certified Nurse Assistant
2: okay
0: mega ngola kweta ke tukul le wendi matunwe kapsango maine
2: CNA
0: migozit no
2: kararanga
0: migozit ko mangu ngile preoperative theater
2: nige jamgo moywe matonye nge
0: nige jamgo moywe matonye nge
2: jamgo moywe
0: megan shua ile kai la kwet kosi no ngo ti meje kwe matunwe kapsango amu olipo taune olipo sisine la kwe sabet
2: yota yigetaune
0: ko yota ko legetaune 0722 211074 menge ngita ka tukule meje kwa ila kwet agumiak la kwet ka
2: exactly
0: menge la kwet ka ne ko le takia ine ameji ibirji ke gonen kide kure career advice free of charge 0722 211074
2: exactly
0: anango 0727 912337 anango 0750 720 691 kemi yola gararan mage meje kungetinga gemeje ngesa mat ngesa mati kau ger ngale kyu ju agumi kusi no general agar kaja onde lago kwa ya mru yu ta yu gbendi yu
2: ehe
0: kwa agar kaja
2: yiru kwa bende yiru kwa landa biga bisa
0: kwa agar kaja ngale kwa agar kaja moi wa ndu kuju parasha tukuli ngaro ki nako babik na mambar ma
2: tinge tinge jugoba tinge
0: tinge ko gibendi bi ngale ka bambar big farm
2: big farm
0: go bi ka bambar
2: agot packaging
0: ko gibendi amu ibge ne ngurwe sege packaging
2: age package
0: map ge package ne tumare tumari
2: map jumare
0: ko gas gale ko ni
2: map jumaru
0: arab kilak
2: arab kilak
11: o
0: karibu
11: oye oja pa ga mu deju
2: bye bye
11: enggak ada tujuan nyawa di dalam kesabon kami dalam ngomong ngerjain nyawa di to Katun ini je, kita tiang korea, tapi kita lembuah. Karena kalau kita mau agongnya sih, harap toh. Kalau jadi kita lima kita negara, kita boleh lentur tu.
0: Lentur tu,
12: bro.
0: Nampak masuk ya, tanan.
11: Enya apa kau, fikir apa?
0: Hehe.
11: Mana bagai, kau mau pilih tu yang gay? Mungkin je, memang je, masih ni mana bawa sunyo.
0: Hehe.
11: Angyate bawa, kamu kau anjung kau kararan ni, kira jo, angkau kau tak jor buat pun, kau kau korapa rapto ini tu ni, apa, ini mau apa?
0: Hehe.
11: Kau kau mau itu nanti tu, alin, tak apa kau mau, kita mau, abis ni, kau kau je, kau mau tu ibu yang balik tu, butuh lam, kira mau yang kau dapat ni lah, lah.
0: Hehe.
11: Okey, apa jangan lalu lumbung, lalu dia buat borang kamu tu yang ditenangkan, mah TV, jika TV cekok, cekok kamu mau buat gila jauh borang rap tu jauh berang najamun, lalu dia timbul, pa, tadi mereka mereka. Kalau dia ada di cemun orang lalu ini pun kasih jauh beri agak lama.
12: Ada karibu, karibu, nada karibu.
11: Tinggal le, kalau buka cerita nama nado ni, buka urut aja cerita. Kongko nyama mama wararan kok sing nolen ayo ana cuma mos iki oleh gege iki banyak gege kok kae
12: ehe
0: iya di
11: ala as yo beto di o o mati ji tok lawan lawan iki ta lawan lawan iki wis kuwi ta tak ya pun de mege ri iki mung sing nyamu ta iki iki nyata mangen iki asa beni
12: iman
11: to apa jo ala nyone kon dengan yo tono kok mo presiden mo nang ngalal kok mo bole mo beje ngelion, engkau kubu kubu tujuh, kau garanti kemas tak kau ingat jika si ketujuh, kau vale jaga mungkin ngalang gitu, arah ke, mungkin mau jadi kaporan ini tuh, murkut sih kira, apa ni sih kamu kuki, lagi mesti lebih baru ye, lebih ngalang, kamu ada baru yang manggil, aku tewi dah mau ibu lagi, ada kau tewi dah kau yang manggil kubu nyamai, maka aku barang baru lagi. Apa ni kegelisah ini? Gemeh ni, gemeh no. Ikan kita apa aja kamu aja. Kalau ini kita sudah naik jalan me. Amat tua berkurang kami. Kau tahu tak ni?
0: Ima.
11: Kau apa dah mahu kan yang kita kami dah mahu le. Jodoh Kenya. Makali ini juga jodoh Kenya. Kenapa kamu sahaja ibu kini di negara sekolah ini? Aku kata tunggu mana kau tunggu ni? Kau kata tunggu kamu. Ibu kita ni kan mak patah ini. Kungnya jadi lakukan ini tinggi, nampun nua kue, aku mangan dia, nampun jauh, memuah kan jauh, tak muak kau pun mesti ada boleh jauh. Orang utiwe orang ngalai kamau teman-teman. Miren kilo tar ngalai kimuai, lengke naik ngabi muai, laga dia pun cilek gitu.
12: Mhm.
11: Aras, tunggu jadi lakukan boyo, nampun boji, nampun boyo, boji lakukan jadi orang kuat. Kau sih memang ini seru ini kerja kau biar juga, agak kau jadi lekap lepas. So sih ni macam sih, timu aje ni, umur kau jauh boleh jinuiri, kan? Iya, apa kau jauh sih ni, mungkin kau jauh gigi kau ni le, ni kalau lekap apa tu boleh sih? Ia tu metap, ini amu boleh
12: sih.
11: Ras kalau ras to. Ya, kata dua kali mengamu, kalau dia nak berbuat sih, mungkin dia mungkin nak kait berbuat sama aja.
12: Baru, kait kas, ada gamei kas, gamei kurgat kapasa.
11: Tapi kalau dia kasi dulu tu orang tinggal tu, kau main kurang berapa tu, kau agak mahu suruh dia lihat nasi kulit.
12: Mhm.
11: Tapi ikhnya ngalih, mengerti jadi kita main di rajin, kait awal lebih jemui tu kau pam. Arah itu kemangai kan ulu, lalu jauh pemui itu kan nyata pemui pam lau aja mau mau gitu.
0: Eh, aku buat lagi sesuatu katit kunata.
12: Eh,
11: aja apa orang? Aja apa yang terpakai keluar ya man? Aja apa orang ni yang mau bawa jauh lebih jauh memastor kuatin lagi orang jadi mau cinti pun nama gune lagi, uji nata mungkin. Ini dia jawapan apa aku kan? Kau jawapan, jawapan. Memang nama dia begitu sakit. Kau nama jawapan. Kita si udah tua.
12: Iman.
11: Aras, kau betul guys. Amu aja urgi, tapi nanti lagi. Kau aku aja bungkis, boleh sih. kokitoru rabusoryot rabusoryot arawet nekonye kot arawet lakini kochop chukotoi boisiet amut ng'ololchi biikab Nandi ngobijet akomwa kole okas tuguk chemwoe boisiek akokonyikei kandoinatet konyone akwo lakini ng'etut kondit kukiu kokamache aibisan murenchi olenji okaanyun sub county tugul sokololchi murenik chemengech ak cheechen akotangasan ole kibendi tindiret ibomwa ndiriret koyam obe aldaomwa koyam nenyonandini sinye kilipan boisiek chomnyikeyonyongeo mainet melen ile kilipani kii kikelipan wey ongetye koyam aketng'alal ng'alek chelutun akerip Nandi kiwek koek Nandi nekinye ko chito murechu nemekose kosikoname twolyot katit kamwa Nandiek kole kebe yu komemeche iyerkee bikibo komnongo kone komnongo kingerechi luket korek kwetel koike kamasai koe kakakolapa kanai kole ya oli kotil nebo keldo ara as biikab kolenjin ngoloboch orwoi boisiek kosich kosoru emet
0: kongoi achame ng'alekuk kabisa meche sikuchechengun time kabisa ak boisiek tutukin kindea kabisa otebe tugul yuto somwa ng'alek
12: laini chombobo chitumini aja kami korenyu arap kilach aja kami korenyu kangakas ndurote kami korenyu
0: kabisa
12: kamune yo nguno yo kole
13: Kasarta nebo kowek lagok sukul. Kero, mokchingei lakweng'ung tuguk chetitotin asikoboiboenchi somanenyin. Tos eng tuguk muut chemiten yu ko ata chebo kampunitab Pwani chemokchingei Sawai, Ushindi, Afrisense, Detrex ak Onja. Olchingei products ichu tugul ak inyorchigei konunoik cheichegen. Asina chechang komekosa tetutetab mwa kila karon. Jumatatu agoi komut kasi Pwani back to school score 5 out of 5
0: alright sawa sawa gitese ta pole pole star 292 hash nyo yaba shopping agere kagiate yaba shopping kerato landugul mete moldage nyo yaba shopping gitese kobit kekonen kine mayangiota star 292 hash kale iwe tiam kityo kosaktaeng eng kimwe nebo dakikaishek somok
12: mengo sir dakikaishek somok
0: tiam kityo kosaktaeng
12: tiam kityo konyil oi
0: bonus komi kongeteke 5000 akoi 29000
12: yee
0: lakini kimeche chito nekakotiam kosaktaeng akomise
12: nekegilge kabisa konyil oi
0: 100000 cash money
12: iro chito nebo atangyo
0: star 292 hash iro chito nyo 12146
12: brand
0: number 12287 yaine
12: ijile kityo star 292 hash
0: kimeche chito neiyonike kole raisi amisen tugul kwaeng elipu bokol
12: yabo shopping yo kityo tongemoi komasta age
0: akinyo yabo shopping kityo star 292 hash akilewe number 4

0: kap kila. Aja kami gorengnya. Kau nggak kasih duit cuy? Kami gorengnya kau.
1: Duduk tuh di
0: bawah. Eh, eh. Kami orang kau punya yang pun ayah aku ni.
1: Gizi sih.
0: Eh.
2: Kasartan bagawek lagok sugul. Kero, magtinggala kweng untuk jetitotin asko baybenjiswa manenyin. Tos entuk mu temiten yu ko ata cheba company ta puani. Che magtinggay, saway ushindi, AfriSense, Detrex ak onja. Oljinggay products ichutugul. Ak inyor chigay koruna ik chaychegen. Asina chichang komego santetu teta mua kila karun. Jumatatu agwego Mutkasi, Pwani back to school. Score 5 out of 5.
3: Alright, sawa sawa, kita seta pole pole. Star 292 ash. Nyo yaba shopping. Agere kagia te yaba shopping. Kerato landugul. Mete malda agi. Nyo yaba shopping. Kitiyoso kabit kiko nengi na mayangi ota. Star 292 ash. Kale ne? Kale iwe? Tiam kicho kwa satayeng, engi mwine pa daiga ishek sumuk.
0: Mengo ziri daiga ni sumuk.
3: Tiam kicho kwa satayeng.
0: Tiam kicho kwa nyil oye.
3: Bona asko mingo ngeteke, elibu mut, ako elibu tipte maksokol.
0: Ye.
3: Lakini, kimi jijita nakako tiam kwa satayeng ako bise.
0: Nige gilge gabisa kwa nyil oye.
3: 100,000 cash money.
0: Iro jita ndiba atangyo.
3: Star 292 ash, iro jita niyo. 12,146.
0: Ye.
3: Urenda pa 12,287. Yaine.
0: Iji likitio star 292 ash.
3: Kimeche chita na iyo nige kule. Raisi ya misentukul kweng. Elibu bakal.
0: Yaba shopping yo gitio. Tonge maiko master agi.
3: Agi nyo yaba shopping gitio star 292 ash. Agi lewe number 4. Lewe number 4 araga araga. Iro chita na kwa kujuto. Kajut kanyo siling atano.
0: Kanyor elbu tip taman ogai.
3: 12,000.
0: Pogol angwan aglo.
3: Very good.
0: Aoga nyo kichu gili kichu.
3: Urna kora jita neba 22,265.
0: Aya.
3: Very good.
0: Very nice.
3: Maya. Ehe. Guru jita agane yane gay.
0: Star 292 ash.
3: Star 292 ash. Kagile tiang kosa taing. Ndawe ndi kutkwa ang makosa.
0: Kia on shopping.
3: Simi sentia to tuai.
0: Agi tarun ngaleje tu.
3: Kegunen.
0: Elibu mut.
3: Elibu bokal cetilile.
0: Yap.
3: Tiap minggu nama ramaja. Suka bikin kena gile.
0: Ngongo
3: eman. Kuno anu elembe.
0: Ngom zema kueli eng YouTube liu.
3: Star 292 ash.
0: Agi tete awo yumba shopping.
3: 12,857. Very good.
0: Teshina alage.
3: Yeah. Rodney agi neo.
0: 13,057.
3: Very good. Urunia kena kamisa na tanya kikoji 20,186.
0: Wee!
3: Yeah, ine.
0: Iji likti yo star 292 ash. Kuna otono
3: ogitio. Star 292 ash. Mako!
0: Yudab kam ngengoy!
4: Hello?
3: Karibu Mako! Ngu maya eme!
4: Lene!
0: Nguya maya eme!
3: Ako jutik!
0: Ako jutik yan antomo!
4: Maya tana anama jomu.
3: Kapala katutuk ini tu.
0: Mi
4: katutuk ini tu lagi kalau tu tu tapa kira tio mabu mami jaga sila bisa kau kini.
0: Tom kau di jira kapsa?
4: Oh lele nangala lele cukup buat tapi cukup lengke na mosi ni pada cacing kupcewe kuasi aku masih.
3: Aku pun lagi makan nama kau
4: ya. Ya?
0: Aku mimpi jawa nama kai?
4: Lepas mimpi kita apa nama?
0: Mimpi

0: Moe FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin piik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Moe FM ninyo tugul.
1: Moe FM
2: ni kotetutietab Teb Sinai.
0: Sobet komache kogiletab kei. Notok amune eng Moe FM kinetige ortinwek cheimuch kogimitin eng rabishek eng kila betut, Jumatatu agoi komut kasi, sait oeng nebo langat agoi sait somok nebo kemboi, keibun tetutik cheterter cheganaptoi sobengung.
3: Alright, betutab rani kemenyi sikobit ketaban ngalek yoto chebo tilinda kebetab kei nebo borto. Ago kitinye toot noton amesin kengalalji eng yuto bo studio eng koskolingutab betutab rani sikobit kenyoru inendet kengalal tugul eng kore noton nekararan eng kore noton nebo ngalek yoto chebo tilinda ak kebetab kei nebo borto.
4: Eng betutab rani komite ngalek somogu chukoketeben ay mawai. Ake meche kotinyin karo kelach. Mitei ngalek noton nebo throat cancer. Ovarian cyst, noton nekakoim kwonyik kabisa. Kareti ikose chechang kolaldos mootinwek, kolale moet kabisa. Momoe nabo amitwogik anyun. Yumbo kapkelien yun. Uma.
3: Atepso kolal moet.
4: Akolale kabisa. Nima alsas.
3: Oasis.
4: Ko ngolyon ameche siketiny kora. Angolyotin.
3: So kengalale ngalekab throat cancer.
4: Ovarian cyst.
3: Ovarian cyst.
4: Ane. Aka ngalega
3: ayo
4: nyi genai nebo somo kalyang game go beti nebo somo ge
3: ee
4: abete maga go nyosin dagina
3: ee ngalega beme cha so ngalega tilida go na tana gemeje betu gemeje sege ngalal jigaro engos ko lunguta betu tabrani e bati le betu tamutai komite itu ye na tane ibun ke Kenya Seed Company Limited engebe berta na tana bo Elcon Down sikuli bo Endeavors kai ga ira unge tu ye obwatu kul asoko bit ginet ke ortune kya to jigaro ranen kapatisiet ak technology eng kapatisiet eng nguni nyikinetke ngalekab keswek choto cheterter choto chekomong eng nguni ak ngalek choto chetinyekei ak proper use of fertilizers ak kerichek eng mbarenik mwaat kele kimisuseni kerichek kabisa chekiboisie eng mbarenikyok notok amune ngap kobit ngalek cheuen chemakimuchi kewal ako eng koskolingutab betutab rani kemeche kemwaun kelejin mutai kokaech emet
4: kokerer emet
3: obwa ketuye ole kile Elcon Downs eng olimbo Endebes
4: kabatindet age tugul
3: ngotitebe anan itinye tebutiet age tugul nekotikose tenai komaitu eng betutab mutai
4: kewalun
3: emet piringuno 0722 205 204 144
4: Elcon Downs
3: 0722 205
4: yep
3: 144 ko noto koret agenge noto keitchigei kobwatukul kisome noto obwatukul sikobit nyikinetkei ortinwek choto chebo kabatisiet chumbia ak iswek choto chekokoit eng inguni
4: boiboiyen yu kora Crown komite MD nebo Kenya Seed
3: mitei
4: Chesiror
3: eng betutab mutai
4: akere
3: akina paiwa wako ready
4: very
3: good akina paiwa akchoro noja ako tara morar kakas kele wendi
4: tiko
3: siwa tuku lobwa oko pangari shaka kobwa nyonet ketuku kikororo nin akweket koro kimbecho obwa
4: muna
3: niki ingono ole mising kukiswe kabande chenamekei akule waldoke itonda bimete
4: bijo apa kabomboi no tukul mingi nike wire kabomboi
3: kabomboi
4: kabomboi
3: kutoma kenyoru karo eng olipo studio eng koskolingutab betutab rani itinye lakwet noto netomo konai kole meche kwai kos ne mi lagok nguno chemi kapuch kopa lagok university chechang mi chekokekur colleges sokomi anyun neng'ung netom kekur college age tugul mengen akot ile katapwaene lakwani ngap sait akelen akot amu matinye rapisiek komamache anai ale katapwaene lakwani iro prisimet kekonen kiy nekikure free career advice 0722 211 211 074 074 0722 211 074 and 0727 912 337
4: exactly
3: 0727 912 337 and 0750 720 691 0750 720 691 man ko tagay nyoru karo
4: karo
3: Karo, mangan ko tinyo ruwet karo?
5: Anyo ruwa kapisa.
3: Very nice, very nice. Ojame guys?
5: Ojame guys kapisa.
4: Aumune area
3: ino. Aumune mutuato. I'm going to go to the house. Karibu karo, ikatet karo, ikat purie segitau.
5: Asalnya kami ini tak ke agak kasta ibabe ma FM aktif tu kulit kasta engkau sekalung ni ale oja mege tu kulit. Agak tak tu kulit engkau dah baca ale jamge.
4: Jamge.
5: Engkau ni juga ni kita nak kasta betu tabra mana mara kotor engkau kasta ke gure nak karolin ke cumbar kelat. Aje kerja, nama kerja kebaka. Anam kebaka. Habul medicine. Anya, saya ibu aja kerja, lepas kerja cuma kasih dia metal dua gogo nanyo. Ibu aku ni gogo, anam tu, anam tu bayi sihat. Kalau ada sekali anu, awak itu kerja cuma kah, aku, apa ibu aja nikah sih, ni tengah muka sih, ni cuma kah, ni guna gogo. Oih.
4: Ha, kasih ni gogi aja garbu gini sih kata, kongete.
5: Kayak ni dapat temangan, engkau ni ni. Anyai allergy, anyai infertility, anyai cervical cancer and gall stage, anyai jitonetunda ovarian cyst, anyai UTI, HSTI, anyai jitonetunda shida nebo NAMS, anyai jitonetunda gora shida nebo diabetes, diabetes type 1, type 2, anyai gora shida nebo Ewing sarcoma, anyai shida nebo nebo ulcers.
4: Aku nyamuk anak
5: kecang.
4: Gua main mana ngungit? Nanyu kat
5: sebelah
4: mal. Oh, gua mana nanyu? Kamu nato itu nanggil lagi ke tu negai? Anjay
5: siaga
4: tu kan
5: netung
4: kiderur.
5: I am going to go to the hospital. Aya, kosa sakit negonu terus kanser, ko alcohol use, kawan ishe kita majek, jatat pati generation jawabule, ak majek anak ak majek yang kawingi, ko muzik ko kosen terus kanser. Kita kena muzik ko kosen terus kanser, ko esit smoking, kita negonu sekarang kapan tak ku amuda, murefu anak futa sekarang kapan gono ame sekarang tak gake. Konata ko muzik kita tidak tahu muzik anda terus kanser. Kosa salak cewa terus kanser, ko mungkin lagi gure, cuman tapi lama virus, virus salak cewa gure HBV, ko muzik anda ko kosen terus kanser. Kita kena ini muzik ko kosen terus kanser, ko lack of balance diet. Ia mahu mesti itu amit tuang es kita balansan. Mara dijunggon, ko mesti itu amit tuang es kita balansan nanti, kita junggon ko muzik ko weak cells. akonam chichita throat cancer. Aya cancer anako genetic. Chabubu naisu kizarati ila family kule kule genetic. Kwa kumwa kile, kukitundoi akui nungung, anangitundoi kuko nungung, kumuji nunga na majokorole, anako nam lago, yani isu kizarati wa kati.
4: Yani goleng kalau gue amit wagi go wait, lazim aja sendiri sana bi kalang kocai.
5: Aku kota ukuro isane to, kota ule 2 centimeter cuma. Yani memang kota uge le kota ugu mungkin. Gini nai le ini kasa tate, gini kasa size cuma muai garu, only 2 centimeter. 2 centimeter cuma, lebih dia ule gile aite fokus. Aya. Kora, kami kini kene painful iya. Ngapa wani itu tak kengkak kene kosong itu tak kujung kujung YouTube tu, pakai hati tak kujung kujung mukto.
4: Iga segang wani.
5: Iga segang wani kene tak kaya itu kene. Aku nyu YouTube tu pakai hati, aku nyu aku mukto YouTube tu kene. Aku nyu aku ye, kemu ye, kemu ye, kemu repetik. Kau tu tak tinggal esa. Iya. Aya, kora, kamu kujung kujung kita persistent cough. Ya ne lo ne kita nomor taygatamu aya number 2 go mucho go spot me a lot of mucus and I mucho to ice very gat kan kora no ge ate ri ke bulu te ge chuto yu te betin ti dogo bu no te beri ju ko ne ne te bacteria do to chaba in strut kansa kora ko mucho ko taune in ko na me chita ko mucho ko taune chita 40 years and above mataku menentiche mengage mungkin ada dice mengage lagi bermoja moja tapi kita naga itu 40 years and above kamu juga ramen nyanyi. Aya number 2 kongadi is patam imutu nyuga sekai nyuga sekai kuto kau imutu jatuh dua blood stain imutu jatuh dua garanti mungkin imutu kena nyuga sekai lelak itu juga lelak itu one day kuto sinjai bawa garanti kau hilang lagi kau is not agapsa.
4: Ni gutus.
5: Gigasana ngwani tete kenge konne. Aku nyoko imukto. Imutu se deni kechan. Ikasana potoros mukto. Igasana abi basein difficulty du ya mi toge. Ko kanjane kenga mapema. Aku nikirtie mapema jalgure protekta. Sengiye gertiechu. Isa koto mango ti inai lehane.
4: Inyoite yana go inyi.
5: Kerja tu, asalnya kerja tu, korang ni engine marambi ni kerja orang tu kau ni number one kita. Lagi tu bayar ni mesti exam ni. Kau terkena ni stage 14 kau jeng. Ibu si kita kau kasih sayang sejuk, kau kasih sayang sejuk, ama jeng. Muka kau buat tu kau jeng korang ni nyiuy, tapi kerja anan ini ni aje tu. Kamu tu kita kau nyiuy tu kau kasih sayang sejuk tu dia ujut tu, kau kasih kau mana itu tak jeng ke? Nyiuy dia kau leka aku yang hati tu. Boleh kalau kita pula, kami juga uye. Mutu sebeli kat kanker, mutu sebeli kat kanker. Kau gua kau baru kekasa ini. Jadi, boleh kalau gua ambil tu, kau boleh digulir mampu mampu sekoka. Ambil tu aje. Kau gua kekasa ini. Jadi, kita aku gua kau kemua, aku gua dia demi kerja. Kau tak ikut dia ini. Kerana dia yang kerja. Kau sembuh kau. Kau buat anak pun, kau sih kau berbuah ini.
4: Kau yang ambil jitu kerja, kau kasih kau ne borito.
5: Aja walak tu within short time. Kena guna ni juga kerja kita mesti kau kita kena kena tu boleh na. Alo garu, mana kau yang kata sah lugu yang metro gitu? Mana kau yang kata sah? Mau kau mau ikut tu? Mau kau tu soal terus tu? Mau sepatu minyak gar? Mau mutu sepatu ikat kain kora? Kau kita mau ibuat tangkai kita mau kini agak agak ni sa. Lagi tu mau ibuat ti.
4: Tu. Number jebo garu ko 0711.
3: 0711.
4: Sirji wiya gabesa.
3: 637.
4: 637.
3: 270.
4: 270.
3: 0711.
4: 0711.
3: 637.
4: 637.
3: 270.
4: 270.
3: Yes. Ger ginakte gitken nyota.
4: Gebe anyo na ba ovarian cyst.
5: Gebe na ba ovarian cyst.
4: Mhm.
5: Amaje gebe na ba ovarian cyst mu chak bi chonyoi te te no agole dino. Ke ke goi na ovarian cyst. Ovarian cyst ni mara mingi. Lakini amaje kinet ke ovarian cyst le gure symbol ovarian cyst. Atigile ke agene gure endometriomas ovarian cyst.
4: Mhm.
5: Legure symbol of ovarian cyst kongonam chito komu jabot ko sikis chito para matin ko tindo cyst
4: two
5: amata tindo high risk matin ko misin mita legure symbol cyst
4: mhm
5: komu jabot sikis chito amata risk nese
4: mhm
5: aya amaje amwa causes sebotis ovarian cyst tungo te chito angot kongin ko le cause nene
4: Mhm.
5: Kina kose ni ovarian cyst ko yo petutapin ovulation yoga nyo ovary kota mana jito komato kwa mana jito ko yuku kukoni kuna me infection ovary ino ato kote fulogen fluid kini ato kose ni ovarian cyst
4: Mhm.
5: Aya ovarian cyst kongkong meja kena cita kulotin ni ovarian cyst ini amun di kejang sebab kong mun ketendati ovarian cyst ya mengen kuna watu wengi wako na ovarian cyst lakini ya wajui mengen inya mikirchoga ni kong nyawati asa kong nyawati ne kong nyawati ne lakini doma doma kwa perfect ultrasound to kena guna tu tunda ovarian cyst ya nama tunda amja apa kawarunai
4: kawarunai ki
5: Eva warnai ke bagoro ya mujan dikit tendoi mawaya. Jan dikit tendoi kata bagoro nak ni. Ya ni. Jan dikit tendoi nak ni mengket.
4: Mhm.
5: Ko ferian sis ini ko kuta semoi kata cita ko kuta moi ko wire kata tak kuta moi sai tak ada pun.
4: Mhm.
5: Kata cita ko ada dah boleh kena perfect. Mai itu muni bari kena perfect.
4: Mhm.
5: Kata cita kaku tak ya bala abdomen kena kuyo ke wire
4: mhm
5: aku rasa kok aja cita kan ni pressure one side bala abdomen aku masa nota ni ofer yang sih aku rasa kok kuyo kaku tak kata kan ni kuris kaya apa
4: mhm
5: aja aku kan kita ami tu aku tu tu sami
4: mhm
5: aku kula tu siap kula kidogo kidogo sana ame shiba na nasikia tumbo imeja
4: mhm
5: Kau yang aku is very keren dek ovarian cyst, kau mesti kau buat mahu itu atau pare.
4: Mhm.
5: Ee.
4: Mhm.
5: Ayah, aku tu dah riski jadi kat kroi itu mana? Iko na, ya aku tu dah riski, riski jadi kat kata saya in ovarian cyst.
4: Mhm.
5: Ibu mesti kau rapcan, aku ni urut kita bleeding.
4: Mhm.
5: Nih ibu mesti kau kosong di kita kini jadi low HP. Ibu mesti kau kau kau rapcan ni.
4: Mhm.
5: Kok ini kan ngori katam dagara ti ga mamoi.
4: Mhm.
5: Kok ini katam dagara ti ga mamoi te? Konyo ru cita shide ta korati. Konyo ru cita shide ta anemia. Shide na le low HP. Ya ne ka ko ngiringi tu karati ing burto.
4: Mhm.
5: Kota ko nyor cita ke sungku-sungku. Kota ko ya am cita burto. Kota ko ka ukani. Kota ko anak surai cita mu da ngir karati ing burto. I reflekta ni bai toi. Me reflekta ni bai lakke.
4: Mhm.
5: Aku tahu cerita kokokokok itu porta kasamu kagak tunda kereta tis ovarian cyst. Aku muzik apa cerita kerana ya kagak itu lo tip kau itu lo tri.
4: Poli.
5: Iya.
4: Hehe.
5: Ada risk juga kan? Kau muzik. Kau kagak tunda kereta kau anak kereta itu lagi pas.
4: Mhm.
5: Kau anak kereta pas, kau anak kereta kanker apa? Amu kagak tunda kereta itu kau mau. Kau anak orang tua juga, ibu ayah kau pas, pas kau berute, pas kau anak berute. Kau tak kau anak orang tua juga, ibu berute. komuchi konamchi chito ovarian cancer.
4: Katep chi kole tos ovarian cyst amuin kale enga sarta nato kakorip toek che ilochi ngoroik che biriren kokutokse moet ko tos science chebo ovarian cyst?
5: Science chebo ovarian cyst kokutokse moet akot yatom koit kokorip toek che ilochi ngoroik che biriren kokutokse moet lakini nakutokse moet kokakongetin kokakorip toek komuchi ko cramps anan komuchi ko in ngalekab hormonal imbalance. Lakini nekamwaa ne cyst ni kokutokse throughout akot kokoitore toek kotesetai kokutokse.
4: Sasa matkosich wasiwasi.
5: Matkosich wasiwasi no imuch ko cramps akanyoi cramps. Lakini nebo ovarian cyst kokutokse matiny kokokobata toek.
4: Okay.
3: Wow, ngalek ya kararan kabisa.
4: Inyoite yano koinyi? Asi kebendi kebeberta ake?
5: Ane anyuni sami kobeje kina centimeter. Mi chito nangap koit kutindo nagi 2-3 centimeter, koit aga kutindo 1 centimeter, koit aga kutindo 5 centimeter. Nguno anyoi chito kulingana na centimeter ya ovarian cyst yake. Ako ngap koit chito kutindo simple ovarian cyst. Kutindo jeli kino marambili, ngoitu kule. Daktari kwa wazwa saungele magumiki kono ajiba lakweta nyo. Lakini natindwa in endometrium ovarian cyst kukani kukurobu kidogo ila time nato medyo kwa ui kanyo ikita nato ki anyo ikaribu mara tatu mara ine
4: kuyo atasetai kwa megerijik kugire na engburta nyi
5: aja nasa nakusa amu yo atasetai kwa megerijik kumago kuta semaiti mago nale one site mago kase ne matinko kima tuko kukumi nato loba mbarko nalo mito mba.
4: Ha?
3: Aya, gitu rumah lihat sekebit kaya kita testai. Kimi tak karo kelas? Ini net konata ne Wendy ko taritej ko ngalalu itu ko bangalek cahta. Aje kararan ini cahta jiti nyege. Ak tililinda?
4: Ak kami tap kene baburta.
3: Baburta, engkau sekalung utap itu tabrani.
0: Bagi macam ini missing, kawat t-shirt negonin kelchi no. Tapi naik ko tu tujuh ni nyoru walu tik coba tebu cukup cukul. Cuma kini gay.
6: Tos ichenge generator nemuch kotoretin eng event chaguge Media Max Network Limited kotinye generator nebo 110 kVA generator netinye audio and visual switches negigombondoi angot ko concerts exhibitions, TV and film production, outdoor events, and an emergency backup power. MediaMax technical team kogon in service chaychegen. Pirsimot kwa number 0709-824-000-RUN.
7: Ango nye niyo, hajewe, kaa boyega ni nyunea.
8: Ke boyega ne, ago mi K24 Plus.
7: Kone na otaka nyu?
8: Kasa mwaun. Nigore atakenge ne imuji igeru movies, series, anango urerioche.
7: Asa agi nye?
8: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, chepo lago gora, komi, kero. Tinyago i live channels.
7: Kiliban jina nan babuj?
8: Aja babuj, magiliban niki age tukul.
7: Yani magiliban niki age tukul agi imuji igeru agi movies?
8: Nga mwauni bago, babuj. Download in K24 Plus, agi ibaibaji, tetuti.
9: K24 Plus ndio hookup legitia entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
4: Oh, hegas ngalego jo?
3: Ngalego tilinda kia meta uke.
4: Inyoru tetutike cheuju live agenge enga genge kubun oret notarmo Media Max Waves. Iwendi kitu yaba Google Play Store, alanko App Store, agi download and agi gas MOFM live. Eng oret, not a denegei, eng kembo utabrani. Engo limbo siro?
3: Soko huru, soko murwa, amache kebe agoi duge netinye solite.
4: Amache kebe agoi
3: duge netinye solite. Amunga sarta natana magitinye kwa skole muta betu tabrani.
4: Imeje, kimeje ilabat agenge, eng agenge, agoy duge netindo sola.
3: Shil kitio staff 292 ash agitye mkosa taing. Ndawe ndi kutko menyoro ke, kimeje kenduke kwa nrabishe kibita baraki ntukuli.
4: Maximum.
3: 150,000. Kiko itapo nasipoko ngeteke,
4: elibu
3: mute.
4: Agoy elibu ata.
3: Agoy elibu shekso, tipte maksogor.
4: Tipte maksogor.
3: Kasi ngum natana meje ya kitio inginguni, kwa ijil kitio star 292 ash.
4: Ako nyom nyom kora kot missing inam jige elbu sabini enyo. Nyom nyom askot missing askora.
3: Number 6. Duget ko number lo.
4: Duget ko number
3: lo. Kale iwe. Tiem kitu. Ngoni yonike ko. Tiem ko sataeng. Mami ole misende ko sataeng.
4: Duget ko.
3: Mourani.
4: Duget ko maage.
3: Ako kakakotive. Kukie misere tae. Amun ginyone na pae.
4: Gile jine tae. Kumi
3: tara zilingi.
4: Ago irbi.
3: Keri chita nako tupe tae. Kanyo zilinga tarab to moji.
4: Ye.
3: 6,000.
4: 550. Elibu lo, bogal mut agono.
3: Kier jita nyagina, kanyor silinga tarab to moji kukas.
4: Kanyor elibu lo, bogal sogol agdisoini.
3: Aya, orini jita naka mise netai. En kiro gile mise, en boye kanyoru silinga ta.
4: Iji lik tiyo star 441. Star 292.
3: Kwa jita naka mise netai, kanyor ni boye kanyoru 26,700.
4: Star 292.
3: Ariyo, inyege. Inyege jita.
4: Inyege jita.
3: Tiem kitu kwa sataeng, ndawindi kutkojilil jato tuwae kumenyoru 150,000. Mate kenga lale ilu popo kwa 150,000.
4: Kiningina miwe?
3: Iye.
4: Ibotani?
3: Iye.
4: Imeje ibotanra?
3: Iye, kimeje ibotanra.
4: Botan?
3: Star 292 ash.
4: Star 292 ash.
3: Rajita nao kanyor 7,208. Kumijor wani na kanyor 7,521.
4: Ako miteji tano tenaga nyur 13,313. Kajanga 3333 kabisa.
3: Kajanga 333 kabisa. Star 292 ash. Agi nyogu chwe yaba.
4: Solite. Liwe kumasagi. Yaba solite kabisa.
10: Emo FM. Inka penkuria. Ako maswe chem jintos. Igo sechen 105.4 FM.
11: Maging uwi kelyen, sanya, eng notok petusyek jajang yaga giro ji ne imuji ge jamei anan ge ngolole ing yaityo. Kebo isi ngolyondo ni kegere gongbi
10: kapenguria.
2: Ni kote tutitab tepsi nai eng Emo FM.
6: Kineti ge ortinweg, che imuji kogonin rabishek asigo nyumnyumit sabi.
3: Kimita karo klasi kengalala ngane kiyata jama tililinda kia betab kena paporta Ngoz kalunguta bitu tabrani Tiki mga unge chiki lechini ngut kiti nye lakwet miga Ako toma ina ili mkwa kata ina lakwet Mengo siri nga pesa opportunity na mite yu Mite yi TV kia gina bati baya Ile gini ili ngale kape kiberu na lakwet ko kungap ko miji ki guret patimbaya gini le mi jangap ko na me nimite sukul ko patimbaya ko mastaga lagini baraga ko mastaga ira ko ko ki patimbaya ana pati giagu no to agi mete sukul ma eta stai mi gosi ne ba air dressing kararan gosi ne magu mojin ji ing tv kya mi ka I muji iya gungu na garu klaje ne inya ba mutuwa I muji iya gjo inya ba mutuwa ta gile sume ile tebi su sume agi megan pesa jagi te megan ko rang sabingu so megan sho ile
4: ta kono putu agi the standard baraka
3: pesa agi kana standard ko barak kya gere la ko ta ke gore ni lin bana ne gi kanyo ruta ji ki banga len jebi su ko bastu kan
4: acha gi
3: ni bale ja ja te ta sra bisha ko barak unne ke kya jebi su ne
4: I'm going to go to the house.
3: Ye ginetin mutai ko gaiwal ga yugu jitan nga maguji the maubu keter mayu keter ago gasi boise ga kwek mato jibioso
12: mato
3: goji kwanet ke kwanet ke jot jogi leti sume
12: ago ago jibioso ina ngijoro boyong ngo leti sume giwe mezu bote
3: mene regi eh amuka sit gasi tum
12: gasit gasi sai
3: ki meje ke sukuman ke tokol ke bolo bolo gunota keleji keleji keleji got ko mata kwa ga kwego nekararan 0727912337 anango 0750720691 Genyoru karo sokapit kete stai karo
5: yes
3: amache gabe agenge nato nebo in gaengalale nebo
12: throat cancer ovarian cyst
3: tafauti nebo
5: amache gabe UTI
3: kamacha tebenen si nyone ataki
5: Oui.
3: Tafauti nebo ovarian cyst
12: avibroids
3: kone
5: ovarian cyst kwata kwa miofari Fibroids ko mucho kabite ang kutu tarasang anang kutu tarasuri Aya fibroids kora kumele nile in kose ni ngalegat infections ku ovarian cyst Fibroids ko kose ni idleness of the uterus Yama su jago kita jajang anani ko yaka ika idol uterus matanya uru jita in elegaran basan sana
12: Hei Aja agi ni
5: Ko terno kapsa Tere kapsa ko ovarian cyst paifa Amor, fibroid ko vito sa kota at lakwet yung taraso ris na kaya chukon na kukota ka niyo pa ris. Ako ferian ris na kukosa ni infections.
3: Ehe?
5: Fibroid, ako naman namin infection na naman namin ako pa kubito, ako vito.
3: Ay, ami, kita ka kora sinyo na kapag UTI eh?
5: Oye.
3: May kina jam kukure bika po di Chepsalia.
12: Chepsalia.
5: Chepsalia ko na kukure kran. Yes,
12: Afekta ni lagu kiba high school sana sana.
5: Ako kiba primary.
3: Kabora
5: ko goi tari gitu ko afekta na muhi mutu ako kiba primary. Sekile na gigo in jasa liat na kwa ni guru kiru ne wat kila. Lati ni anya yu ni pora na yenge ni jato mguru wat ko ngete ngen kina. Ati ni gerti ga jasa liat ka sati morori.
12: Kwa ne ni ibu jasa lianda ni tang ni?
5: Jasa lianda ni tang ni kunde ko ibu klub. Ya kata buka puan nanti saya mengorek dengan rara ni, kau mizin ni tu, cecek klut, kau mengat klut sejauh tak kau formen ni ke, kau bayangnya, kau konformen kram. Ya apa flow ini kita kau mnye?
12: Aku advise buat kau mizin tapi enki lagi tu.
5: Yang enki lah, barat kila kila kila kila barat, mai tu kau ngem enki lah, kau ngem liver, nang kau ngem kidneys, mama advise buat kau kaya ini aje, kau nyakai cipta kerja kapka, kau sih kau enki lah gitu. Kita itu kari nyala kuda sugul sama tu amir itu nyoi kuda sugul. Aja lagi ni ni kau ikhlas la kuda.
12: Hei.
5: Aku tangkoi la kuda kau ikhlas.
12: Eh.
5: Kau ni sejaya nama ni ni negara yang mutuat kegiatan. Sejaya nama ni.
12: Sejaya nama ni. Ni negara yang garu begeng.
5: Eh ni negara yang mutuat relevan yang ni kau ikhlas.
3: Oye, oye, garo.
12: Oye, garo. Ay,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, UTI no, no, no, no, no, no, no, UTI no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Kora UTI ni apa juga nak cerita kalau tu ni, koendi frequent urination, yani ana enda cenderung sayute, bahkan small amount of urine frequently, yani koendi kidogo, atau koendi amount of urine jengirin, koendi kuat cenderung, ana urinate kidogo, ana rudi anaka, ana enda urinate kidogo, that is the main signs about this UTI.
12: Mhm.
5: Ake kwa rako nyoru, sharp pain when urinating. And at the end, I can drop away. I can drop away. What's the morning? I want to shoot very sharp. If you don't have on the make, I'm not your own. Aya, Cora, Kunye saying, come down at the courses, Cora, the way you do suit the IAMU. Mara, the Raman, come on, right? Yes. Look at me, me, please, dog, and then, me, the course, and the UTI, and it's a me. Kongo, I just come on, like you, Joe. Kawaitan, tenene, kawaitan in stool from the front to the back. Nothing makes it a good one at a cuba. Kawaitan stool could touch entirely. Kongo touch entirely when I'm a jita bacteria that touch up with me. UTI. I was spread on capita. I was multiply on a capita. Your jita symptoms. If I come to a jita, if I can't worry to worry. If I go. Kaya ika sabota jito. So, magat jito ang gwastuli, kawa ipan from front to the back. Magkawa ipan from back to the front. Kaya nungo magstuli ko nyo mabatay. Especially ang mga mama.
4: Kimuha ito na yata mga.
5: Kaya kita nagosin ni, koy toilet kechapo. Ko splashan jito. Kora ko mucho ko ng UTI. Aya UTI, kora ko na may jito na mata ebe. No, I could not take a platter, going very thick, covering thick urine in the platter. And then, coach is not a tip, put inside, she took a top of urine, and then, thinking about an end of safari. But then, if you go on a very full platter, I want to say, I want to take a tip, because you know, bacteria that are causing the UTI. One of the times, the cause of the UTI, then I got carried to Lindo.
4: No, what did Lindo? Ano to ang nagamit na gamwa?
5: The main gasa ko kay Rifki Lilinda. Ako Rifki, tindo Rifki sa jika taga na para yung UTI nito ni. Ngo kako nang kita kwa muda ko rikani, ko muda ko kwa kita kinagina slow of urine. Nenu ato ki, ko kako yung lachan kinagina prostrate.
4: Pule.
5: Ega ko kwa kita yung lach prostrate. Kota ujita ko nyoru kile gile slow flow of urine da kebi man kende ji ito dayi gile gile enlarged prostate.
4: Pole namba jiba garo sinjigo mwaiwe ilegi nyaita go 0711 0711 0711 abu watia lega yese
3: 637 637 270 270. Yani 0711 637 270.
4: Eman.
3: Yora iti sinyo kwenye mwewe garo liki nyaita inge nyo.
4: Agebeberwe cheru tajin.
13: Bati macai nai missing, awat t-shirt negonin kelchino. Tepsi nai kota tutet nai nyoru walu tit jawa tebu cukup cukul.

0: Testai ebchit emo FM eng Media Max Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichame i-downloaden Media Max Waves app nguno. Yutok inegei ole nyorchini keteshetab emo FM. Ebchit emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tugul cheichame eng kasar age tugul. Downloaden Media Max Waves app in Play Store anan go App Store. Media Max Waves app ole nyorchini emo FM.
1: Media Max Waves, more sauti, more you.
2: Tuesday kuna fome ya Gen Z maze ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 p.m. to 9 p.m. When Gen Z unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama Gen Z maze. Send your request and submission to 0757725083. Saa hii na tupatane Tuesday. Wewe
3: karo sakabit kepepe ruwe kiyata jiru tati ni sakabit abuwewe kora kule ki nyaiti ni achi si muwewe kepepe ruwe kiyata jiru tati ni
4: ni tako negi kora isi me isi nanko tamunga kunyo chita ni kwa ngergi wan sako sabwan
3: mhm
4: kerje ki ko kerje kaba isi cha poda kerje ke this is poda form epo gusto ade na nangenti tari toko me tabu uriya kwa chuchu kan ako chuchu kanon bangwa men ama kaskate Koko nikitunga koko koe kerja jadi aku tunggal katar karibu weekend ini. Kau apa ni mas? Ingin lagi ni kat tip kau mahu tu kosa. Kau agak ni semua kau mite. Amu cang jadi zaman nyai yang kau cium itu kalau anda kau katar Dubai. Kau buat orang yang kau nyai ke? Sangat kaya mana kau lihat kau tulilin lega viewin. Aku tulilin nato kau. Konguna koin, anyai kita kena mara moja. Lagi ni kita nabi kita tak for a long time. Anyai mat kuan. Tapi macam ni mara bil mara tak. Kuki lah jadi kau nyokar kerja,
3: nyokar kerja.
4: Sabar araga. Kau ni mungkin ada dia. Amu kita ni jadi terakhir tu tu isku kau ini kita negatif. Aku kata lagi saya cita mahu tunda sebuah urination, mahu kami cita ini, mahu tunda cita tanin sensation, mahu kasih cita guna le, mahu cipuari, mahu different, mahu dia akan dulu kita yute, ya ni mutu aku sawa kata saya pernah lulus adiwa.
3: Mhm. Ah, mahu saya juga pernah berwe kita jadi ruta jeni.
4: Jadi kerana berwe kita ruta jeni, utara kita tuan tungguin, amin nang gua ikhwa ika, ini kita tungguan le. Aminan kau ya, mana ada saya mobil dari tatuan tu kau ini.
3: Monday tatuan, pihak aminan kau, agak berbeza kini itu.
4: Aminan kau ya, saya mana ada saya mobil. Steve naik saya kita kau agak berbeza dengan lepas itu. Amin ya tak. Monday tu kau ini. Saya kasih amin siwa, ni kau leca kau buat amin siwa. Jangan sedang mengikuti, mungkin kita saya import sedang mengikuti dari school. Kau kira kau jumpa atau leca kau buat lawa ising siwa, siapa? Flex, apa isi ekotel ini kerana buat akses pang, flex, bonus di, tarik bil, tarik moja untuk ambil siwa, kita ambil bil, ambil flex. Thursday and Friday, ambil mutual, day office. Okey, nanti kamu, ayo kini tiga je, nama aku ni nai lebih Mombasa, Meru, Embu, Wapi, ayo kini tiga je, aku demi untuk nona siapa, okey kau ikut. Kali ni kata saya ni, lekik ni dulu lo, ayah kini kerja pi kelo is, esen satan, kita ni nak kerja kau ya bu. Ayah, kita ni satan, kami mulut, tarik sesat ni bila mulut tu kan, tarik sesat kami mulut, kami hotel ni kita lewat kuli mau hotel ni sunset. Kau kau yang asli, lawat hari nane, kami kau kuil, roadside villa hotel ni kau kuil. Kau nasi, kami kau sorry, SKO deal, yang ini kena, SKO deal, kami kau risau mana lagi, sama tu kau ini nasi, kami kau sorry, atas nasi terakhir berapa yang kamu tua?
3: Very nice. Kita kau mewah?
5: Ye to go mi ofa?
4: Eh, mi to ofa. La ke ofa gu do na ga ta igro 2500. Thank you no di ndu lo di ne ko ngen mu tuota mu main office. Mhm. Ah, ga ta ya fa na 2500 thank you nam koi. Ah, ga ta yin ngen ka ku ile. Ah, ga ta yin mu lo ti. Ah, ga ta yin si wa me ngi ti. Mhm. Ah, ga ta yin en slax. Le ba 2500 ti cho. Me ta tan ko su mo ni. Mhm. En nya ne ga ga ma tu kun e gen 2500 ya go nin offer.
5: Mhm.
4: Eh. Aku kini aku ke tu go mele jo ki batisha ne.
5: Mhm.
4: Go genyo ne iba UTI ne sa de go se genyo ne dai.
5: Mhm.
4: Go genyo ne i fa ngale ka facility ne fa ule ni. Atu te fa ule na di ndu ni asai.
5: Hehe.
4: Eh. Go fa ki go fa ule sa sa ne.